Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Setelah kehilangan satu lagi putra kesayangannya yaitu Bunyamin, maka ayah mereka Nabi Ya'qub alaihi salam pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya Bunyamin sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf sehingga kamu menderita penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa, sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin melemah." Nabi Ya'qub alaihi salam menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Oleh sebab itu, Nabi Ya'qub alaihi salam meminta anak-anaknya tadi mencari dan mengembalikan Yusuf alaihi salam dan saudaranya. Ia menyadari sebagai seorang mukmin bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari dan mengembalikan dua saudara mereka yaitu Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Sekaligus mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Kemudian, ketika mereka masuk ke ruangan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah pemberianmu untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Mendengar hal tersebut dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihi salam pun menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka pun balik menjawab, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Nabi Yusuf alaihi salam menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Kaget mendengar hal tersebut, maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan mengakui kesalahannya. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan mereka dan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam bertanya kepada mereka tentang ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Dari berita yang disampaikan, Nabi Yusuf alaihi salam mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihannya atas kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah baju ini ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Kemudian mereka pun membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Ya'qub alaihi salam telah merasakan wangi Nabi Yusuf alaihi salam, dan ia berkata, "Sesungguhnya

aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarga yang berada di sisinya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Pendengar yang budiman, setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka mengeluarkan gamis Nabi Yusuf alaihissalam, lalu meletakkannya ke wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjanjikan agar memintakan ampunan untuk mereka, yaitu ketika di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya Nabi Ya'qub alaihissalam beserta anak-anaknya yaitu Bani Israel pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Nabi Yusuf alaihissalam juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Nabi Ya'qub alaihissalam dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ingatlah, Nabi Yusuf alaihissalam akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil, bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud sebagai penghormatan kepadanya, di mana matahari dan bulan itu adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi wa min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim." Yang artinya, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Robku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Robku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Pendengar yang budiman, ketika Nabi Yusuf alaihissalam memegang pemerintahan Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah Azza wa Jal, mensyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata yang terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-101, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatirus samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Pendengar, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat berkata, "Bukan ini maksud pertanyaan kami."
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah ringkas Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan edukasi, siapa yang tak kenal NASA? Iya, Badan Penerbangan dan Antariksa milik Amerika Serikat ini sangat terkenal. NASA menjadi salah satu pelopor penjelajah antariksa. Hari ini, 29 Juli, tepatnya tahun 1958, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Pendirian National Aeronautics and Space Administration, disingkat NASA, sebagai badan sipil untuk mengkoordinasikan kegiatan Amerika Serikat di luar angkasa. Insan edukasi, cikal bakal NASA berawal dari NACA atau Komite Penasihat Nasional untuk Aeronautika yang didirikan tahun 1915. NACA bertugas melakukan riset dan eksperimen tentang kedirgantaraan. Salah satunya, NACA melakukan eksperimen teknologi roket yang mulai dikembangkan sejak tahun 1946. Tujuannya untuk penjelajahan antariksa. Namun ternyata, pada tahun 1957, pihak Uni Sovietlah yang pertama kali berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1 ke antariksa. Sputnik 1 sukses mengorbit bumi selama 1,5 jam lebih. Insan edukasi, keberhasilan Uni Soviet itu mengejutkan Amerika. Muncul kekhawatiran bahwa Soviet mungkin mampu mengirim rudal dengan senjata nuklir dari Eropa ke Amerika. Bahkan saat itu, Kongres Amerika menyebutnya sebagai krisis Sputnik. Kongres menyarankan Presiden Eisenhower untuk segera bertindak. Respon yang ditunjukkan Presiden Eisenhower adalah memerintahkan NACA untuk segera menyelesaikan eksperimen antariksanya. Namun belum sempat NACA berbuat banyak, selang sebulan berikutnya di tahun 1957, Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 2 dengan membawa serta seekor anjing bernama Laika. Satu bulan berikutnya, pada Desember 1957, Amerika berusaha meluncurkan satelit Vanguard. Tetapi baru beberapa saat lepas landas, satelit Vanguard meledak. Amerika baru meraih sukses pada awal tahun 1958. Peluncuran Explorer 1, pesawat antariksa keduanya, berjalan lancar dan menjadi satelit Amerika Serikat pertama yang berhasil mengorbit bumi. Sejak saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba menunjukkan kedikdayaannya di bidang teknologi antariksa dengan meluncurkan satelit ke luar angkasa secara bergantian. Insan edukasi, sementara itu Presiden Amerika Serikat Eisenhower mengusulkan penguatan NACA dengan melibatkan inteligensi dari berbagai pihak. Kongres meloloskan undang-undang untuk mendirikan Badan Penerbangan dan Antariksa NASA. Undang-undang ini ditandatangani Presiden Eisenhower pada tanggal 29 Juli 1958 sehingga tanggal 29 Juli menandai berdirinya NASA secara resmi. Pendirian NASA ini menegaskan komitmen Amerika untuk selalu menjadi yang terdepan dalam bidang antariksa. Tiga tahun setelah NASA berdiri, Presiden Kennedy mendeklarasikan bahwa Amerika harus mengirimkan manusia ke bulan. Tantangan ini dijawab NASA dengan meluncurkan Apollo 11 pada Juli 1969. Sejarah kembali terukir ketika astronot Neil Armstrong menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Keberhasilan demi keberhasilan itu membuktikan supremasi Amerika Serikat dalam perlombaan penjelajahan antariksa.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Radio station in Padang Sidimpuan 105 Rawe.

0: Begitu seorang bayi lahir, ujung telinganya diberi anting-anting gelang atau manik-manik. Setiap tahun, jumlah gelang atau manik-manik yang menempel di telinga ditambah satu.
1: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul tradisi telinga panjang.

0: Sari bersama pamannya sedang menyaksikan pertunjukan kesenian Dayak di Desa Wisata Pampang, Kalimantan Timur. Sari terkesima melihat telinga seorang nenek yang duduk di singgasana panjangnya hingga di atas dada.
1: Paman, paman, telinga nenek itu panjang sekali ya. Apakah itu yang disebut tradisi telinga panjang?
2: Betul, Sari. Dan tradisi telinga panjang ini termasuk tradisi nenek moyang yang langka di dunia. Dan kini hampir punah. Pada masyarakat suku Dayak, hanya orang-orang yang berumur di atas 60 tahun yang masih mempertahankan tradisi ini.
1: Sebenarnya, untuk apa sih, Paman? Telinga dipanjangkan seperti itu memang nggak sakit?
2: Tentu saja sakit. Justru suku Dayak melakukan hal ini untuk melatih kesabaran. Bayangkan, betapa beratnya anting-anting gelang yang tergantung di telinga. Karena dipakai setiap hari, kesabaran menahan penderitaan jadi terlatih.
1: Oh, begitu, Paman.
2: Selain itu, tradisi telinga panjang juga bisa digunakan sebagai penunjuk umur seseorang, loh.
1: Kok bisa?
2: Iya. Begitu seorang bayi lahir, ujung telinganya diberi anting-anting gelang atau manik-manik. Setiap tahun, jumlah gelang atau manik-manik yang menempel di telinga ditambah satu. Berarti, makin bertambah gelang seseorang, semakin bertambah pula umurnya.
1: Wah, kalau ingin mengetahui umur seseorang, kita tinggal menghitung jumlah gelang yang menempel di telinganya ya, Paman. Jika jumlahnya 60, maka usianya pasti 60 tahun.
2: Pintar.
1: Oh, jadi begitu ya. Cerita mengenai tradisi telinga panjang. Oh iya, Paman. Boleh nggak Sari foto bareng dengan nenek bertelinga panjang itu?
2: Oh, tentu saja boleh. Tapi setelah permainan musik tradisional ini selesai. Nanti kita foto-foto bersama mereka.
1: Hore, Sari bisa pamer ke ayah ibu di Jogja nanti.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiran cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 29 Juli 2026. Perakiran cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Sementara itu, wilayah lain diperkirakan berawan. Berikut perakiran cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah berawan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias berawan, Langkat hujan sedang, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dairi hujan ringan, Toba berawan, Mandailing Natal berawan, Nias Selatan berawan, Pakpak Barat berawan, Humbang Hasundutan berawan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai berawan, Batubara hujan ringan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas berawan, Labuhan Batu Selatan berawan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat berawan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga berawan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai hujan ringan, Kota Tibung Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan berawan, dan Kota Gunung Sitoli berawan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Sinipua.
1: Eda.
2: Oh, Eda.
1: Tapi ubege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08. Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM.

0: 105 FM. Pak RT, ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

radio station in Padang Sidempuan. 105 Power FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan tak terasa ya, kebersamaan kita dari pagi sampai menjelang siang hari ini sudah di penghujung acara. Dan tentunya terima kasih untuk semua rekan-rekan sudah merequest lagu dan juga titip salam ya. Titip salam untuk lagu, titip salam untuk orang-orang yang tercinta tadi ya. Oke, dan namun jangan khawatir ya, karena setelah ini bakalan ada program Raw Memory yang akan siap menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sekian dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026 hingga 2031 yang mengusung tema Meneguhkan Semangat Pergerakan Kaum Tani di Aula BPSDM Sumatera Utara Medan Selasa 28 Juli 2026. Pelantikan yang dirangkai dengan penutupan pelatihan dan pendidikan Tani Merdeka Sumut dan Aceh dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, jajaran pengurus DPW Tani Merdeka Sumut, kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa persoalan pangan merupakan isu mendasar yang menjadi tanggung jawab seluruh tingkatan pemerintah. Menurutnya, Presiden Republik Indonesia telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah dan dipahami masyarakat. Sementara itu, Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara Tani Merdeka Indonesia, HKTI, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi pertanian menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Gus Irawan memaparkan pengalaman pemerintah Kabupaten Tapsel dalam mengintegrasikan program MPG dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi pemerintah daerah, Basnas, pelaku usaha, dan pengelola dapur MPG, para petani, peternak, dan pembudidaya ikan dibina agar hasil produksinya dapat langsung diserap oleh dapur MBG. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW Tani Merdeka Sumut Gusmiadi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan sektor pertanian. Ia juga mengusulkan agar Sumatera Utara menjadi pusat konsolidasi petani se-Indonesia setelah batal menjadi tuan rumah pakan nasional petani nelayan tahun 2029. Pelantikan DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara periode 2026 hingga 2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat pergerakan kaum tani, mempererat sinergi antara pemerintah dan organisasi petani, serta mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Trau, memiliki tubuh yang sehat dan tak gampang sakit tentu menjadi impian bagi semua orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan efektif. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengatur asupan dan pola makan. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat. Pertama, minum air putih paling sedikit 8 gelas atau 2 liter per hari. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ketiga, pilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, pemanis, pengawet, dan perasa sintetis. Dan yang terakhir, budayakan membaca label sebelum membeli makanan kemasan atau siap saji. Adapun waktu makan yang dianjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam. Disarankan pula untuk mengonsumsi cemilan sehat di waktu siang dan sore hari. Pola makan dengan jumlah yang tepat dengan frekuensi yang teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat sekaligus ideal. Sebaliknya, pola makan yang berantakan akan mengacaukan jam biologis tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, Anda juga harus memperhatikan kadar MSG yang dikonsumsi meski MSG sudah menjadi hal biasa untuk menambah cita rasa makanan. Sebab konsumsi MSG dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping dan berbahaya bagi tubuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
2: An Aisyah radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
1: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
2: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
1: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
2: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
1: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam telah datang, maka tahanlah anak-anak kalian, karena para setan bertebaran di saat itu. Apabila sesaat dari isya telah hilang, biarkanlah anak-anak kalian, dan tutuplah pintumu, dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah pelita-pelitamu, dan sebutlah nama Allah. Sumbatlah tekomu, dan sebutlah nama Allah. Tutupilah bejanamu, dan sebutlah nama Allah, sekalipun sekedar dengan engkau taruh di atasnya sesuatu yang melintang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
2: Sian dia doho kele, songona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doma ligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rau, pijat adalah salah satu bentuk kegiatan pemanjaan terhadap diri sendiri. Dengan melakukan pijat, badan akan terasa lebih segar dan siap untuk menghadapi segala aktivitas sehari-hari yang padat. Pada umumnya, terapi pijat dilakukan menggunakan minyak. Seseorang yang melakukan pijat akan mendapatkan beberapa manfaat seperti memperkuat tulang, meningkatkan kualitas tidur, mengencangkan tubuh, dan menenangkan sistem saraf pusat, bahkan juga bisa mencegah masalah perut. Namun di samping itu, Anda juga dapat mendapatkan manfaat lebih lainnya ketika memilih minyak untuk pijat dengan tepat. Ada beberapa jenis minyak pijat terbaik untuk memberikan manfaat lebih di dunia kesehatan. Seperti dilansir dari laman Times of India, yaitu yang pertama minyak zaitun, kedua minyak kelapa, keempat minyak almond, dan yang kelima minyak mustard. Itu dia rekan Rau beberapa jenis minyak yang baik untuk pijat. Jadi jangan salah lagi ya rekan Rau.

0: Katarak adalah penuaan atau pertambahan usia. Tak pelak, gangguan mata yang membuat pandangan buram ini banyak diderita kalangan lansia. Dilansir dari Healthy Aging, sekitar 20% atau 1 dari 5 orang di atas 65 tahun terkena katarak. Risiko terkena penyakit ini meningkatkan menjadi 50% ketika seseorang berusia 80 tahun ke atas. Dilansir dari Aging Care, penyebab katarak pada lansia biasanya karena protein di lensa mata menggumpal dan menghalangi area kecil pada lensa mata. Perlu diketahui, lensa mata letaknya di belakang iris dan pupil. Fungsi lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang jatuh ke retina di belakang mata. Lensa juga mengatur fokus mata, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Lensa mata terdiri dari atas air dan protein. Saat masih muda dan kondisi mata prima, protein ini menjaga lensa tetap jernih dan cahaya bisa melewatinya. Namun, seiring pertambahan usia, beberapa protein bakal aus dan menggumpal. Gumpalan ini juga bisa membesar sehingga lensa mata semakin kabur dan penderita semakin susah melihat dengan jernih. Selain faktor usia, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko kalangan lansia rentan terkena penyakit katarak. Di antaranya, yaitu diabetes, merokok, kebiasaan minum alkohol, dan sering terpapar sinar matahari tanpa perlindungan memadai. Pertambahan usia termasuk salah satu faktor penyebab katarak pada lansia yang tidak bisa dikendalikan. Namun, Anda bisa mengurangi peluang penyakit ini dengan tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, banyak makan sayur berdaun hijau, dan selalu makan buah. Jika Anda sudah berusia 60 tahun, pastikan untuk melakukan pemeriksaan mata secara berkala setidaknya setahun dua kali. Nah, itu dia rekan Rau, penyebab katarak pada lansia.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, Ketmar bagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata.
2: Sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Rekan Rau, tahukah Anda apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah masalah kesehatan tidak menular yang perlu diwaspadai. Pasalnya, penyakit ini merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, terutama di negara berpenghasilan rendah sampai menengah seperti Indonesia. Penyakit kardiovaskular artinya segala jenis penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ketika ditanyai penyakit kardiovaskular apa saja, biasanya banyak menyebutkan penyakit jantung koroner atau stroke. Tapi, ada banyak jenis penyakit kardiovaskular lainnya, termasuk penyakit arteri perifer, penyakit aorta, penyakit jantung rematik, kelainan jantung bawaan, trombosis vena dalam, sampai emboli paru. Gejala penyakit kardiovaskular ini biasanya beragam, tergantung jenis masalah kesehatan ini. Penyebab penyakit kardiovaskular paling umum adalah aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding bagian dalam pembuluh darah yang mengalir ke jantung atau otak. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah tersumbat atau pecah. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular, yaitu pola makan tidak sehat, kebiasaan kurang gerak dan jarang berolahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar lemak dalam darah tinggi, dan obesitas atau berat badan berlebih. Sebagian besar faktor penyebab penyakit kardiovaskular bisa dikendalikan atau dikelola lewat gaya hidup sehat. Selain itu, ada faktor genetik atau keturunan yang tidak dapat dikendalikan. Namun, kebanyakan penyakit ini terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular tersebut. Nah, itu dia Rekan Rau, penyakit kardiovaskular. Kenali penyebabnya ya Rekan Rau, jangan sampai terkena penyakit tersebut.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Indonesia 105 FM Rau Padang Sidempuan.

0: The best radio station yang pada 101.5 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Semoga membawakan keberkahan untuk di penghujung bulan Juli pastinya ya. Seperti biasa, Wanda yang menemani kamu tentunya sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Wanda bakal puterin lagu-lagu menarik yang mungkin buat mood kamu jadi lebih baik lagi pastinya ya. Baik, seperti biasa di program Kita Putus Himpuan, Kita Putus Raw FM, yang masih mau request lagu dengan genre Batak dan Tapsel boleh langsung bergabung di 0822 999 99 6105. So kalau gitu ini kita check and recheck dulu yang bergabung bersama kita di siang hari ini. Nuanda bacain dulu dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam untuk Bang Syahdan yang katanya minta lagu Batak di Takoh Marohaki. Disalam buat Bapak Bayu Juntak, Bang Sahrul, Bang Toi, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar. Baik, ditunggu lagunya. Ini ada yang request dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, Kita Putus Himpuan.
1: Kita Putus Raw FM.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Sahrul.
0: Iya, Bang Sahrul, apa kabar ini, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Wanda sehat, Kak?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Ini mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagu Batak.
0: Judulnya?
1: Yang dari Judika, Di Borngini Itu.
0: Di Borngini Itu. Oke, ini lagunya. Ada salamnya tuh siapa ini, Bang Sahrul?
1: Salamnya buat Wanda, selamat tugas.
0: Iya.
1: Buat Bang Sahdan, Penjain Atama, buat Mama Hikmah, Mama Rizki dua-dua, buat Mama Dira, buat Pak Bajuntak, Marina, buat Jaya, dan semua yang lagi dengar aja lah Wanda.
0: Baik Mama, baik Bang, baik Mama pula nih.
1: Makasih.
0: Ketamu. Baik, itu dia dari Bang Sahrul ya rekan Raul. Ini Wanda cek kembali dari via telepon. Kita sapa kembali. Halo, Kita Putus Himpuan. Halo. Ketamu dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Dengan Kak Marina.
0: Oke, Kak Marina. Mereka selagu apa ini, Kak?

0: Halo.
1: Oh, Riko Slamu dari... Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah.
1: Riko Slamu dari Deva Matrio.
0: Judulnya apa itu, Mak?
1: Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Oke, ini lagunya. Ada salamnya itu siapa ini, Mama Cantik?
1: Salam-salamnya untuk semua yang lagi dengar FM dan Tuan Dacah yang lagi bertugas selamat.
0: Oke, okay, terima kasih. Ditunggu lagunya. Baik, itu dia dari Kak Marina ya. Baik, ini Wanda cek and recheck kembali dari via telepon. Ini kita sapa kembali. Halo, kita putus rimpuan.
2: Kita bu, ada Riko di Kota Sibolga.
0: Kita bu, Bang ya? Riko, apa kabar ini?
2: Iya, kabar baik. Ini kakak apa ya?
0: Kakak Wanda nih, Bang.
2: Iya, bagaimana nih?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bang.
2: Oh iyalah, baik-baik dah semuanya ya, cuaca di Kota Cirebon. Kalau di sini hujan ringan.
0: Aduh, hujan terus ya, Bang,
2: hujan
0: ya?
2: Hujan standar.
0: Iya, semoga hujannya membawa berkah ya, Bang.
2: Iya, amin, amin.
0: Oke, mari kau selalu, Bapak.
2: Lagunya ya. Lagunya... Margabus.
0: Margabus? Siapa yang Margabus ini, iya, Bang?
2: Indah, cuma lagu itu, banyak penyanyinya itu. Tapi aku minta dari Rina Simbolon nih ya.
0: Dari siapa?
2: Rina Simbolon.
0: Rani Simbolon.
2: Rani Simbolon.
0: Oke, okay,
2: iya.
0: Oke. Okay. Nanti Wanda buka putarin ya.
2: Iya, boleh simak-simak lah pokoknya. Pencari simak salam kompak. Nah, yang di WA, di Facebook lagi salam kompak. Lagi semua salam kompak dari aku yang ada di Kota Sibolga. Salam lah boleh yang di Pasir Cikudu. Semua salam kompak yang dipelajar lagi salam kompak. Banyak kata selamat juga sampai kontak. Saya ditunggu lagunya.
0: Baik, Bang Riko.
2: Makasih.
0: Kembali kasih. Ketabo. Oke, itu dia dari Bang Riko ya. Baik, ini kita cek and recheck dulu dari via chat WhatsApp ya. Ini dari Nenek Nisa di Sidakal yang katanya minta lagu Rantai Kapal. Salamnya buat pendengar aja. Baik, ditunggu lagunya, nanti bakalan Wanda putarin ya. Waalaikumsalam juga untuk Opung Iqbal yang minta lagu Roda Watu Pesta. Medi salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak, Sahrul, dan semua pendengar. Baik, ditunggu lagunya ya. Yang masih mau request boleh, Wanda masih terima. Langsung aja di via chat WhatsApp di 082299996105. So kalau gitu kita ke lagu dulu ya Rekan Rau FM. Sebelum Wanda puterin lagu dari Rekan Rau ini, Wanda pengen puterin satu lagu dari Wanda, dari Osen Hujo Goarmi.

0: Satu, dua, tiga. Dah, ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu dari mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya. Sama temen kok, temen biasa.
2: Oh ya udah, boleh ya.
0: Temen biasa.
1: Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Keleda.
1: Toko aha makelek guarna.
0: Tangyon dakele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
0: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT, ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Hey, si Dimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Sebanyak 19 sekolah atau satuan pendidikan di Kabupaten Padang Lawas terima dana revitalisasi dari pemerintah pusat untuk tahun 2026. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mulyadi Hasibuan SPD. Pada Senin 27 Juli di tahun 2026 ini di Padang Lawas terdapat 19 pendidikan yang menerima program revitalisasi tersebut. Di antaranya termasuk 2 unit sekolah dasar, 8 unit sekolah menengah pertama, 8 unit sekolah TK PAUD, dan 1 unit pusat kegiatan belajar mengajar. Di mana data revitalisasi yang diterima Padang Lawas mencapai Rp10.365.142.000 dengan alokasi anggaran untuk 9 unit TK PAUD dan PKBM sebesar Rp3.569.608.000. Untuk 2 unit SD sebesar Rp2.146.981.000 serta revitalisasi 8 unit SMP dengan sebesar Rp4.648.553.000. Disampaikan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Selain untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sekaligus pemerataan akses pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia. Sementara sistem pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme swakelola berbasis data digital serta melibatkan sinergi pusat dan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Sidimpuan.

0: This is my life. This is my station.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, Kat Marbagas mau buruta. Betul deh, Kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal.

pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Dan Juhujin 씨가...
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, merampas tanah dengan mengubah batas tanah adalah sebuah perbuatan zalim yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk juga dilakukan oleh banyak petani. Perbuatan ini banyak dianggap sebagai perkara yang sepele pada masa sekarang. Mereka, para pelaku perbuatan ini, menganggap remeh perkara ini, bahkan menganggap hal yang biasa terjadi di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akhirat dengan azab yang keras dan pedih. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab mengubah batas tanah termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan yang terdapat dalam kitabnya Al-Kabair. Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya, ada beberapa hadis yang diantaranya adalah, pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama kita syibrin minal ard tuwikahu min sam'i ardina." Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah saja, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama minal ardi syai'an tuwikahu min sam'i ardina." Barang siapa yang mengambil tanah sedikit secara zalim, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifalahu bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardina." Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Pendengar yang budiman, itulah beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah merampas atau mengambil tanah, dan tentu masih ada hadis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, berikut pelajaran yang dapat diambil dari kesimpulan tadi. Di antaranya, yaitu pertama, kerasnya siksa bagi pelakunya. Dalam kitab Bahjatun Nazirin, Syarah Riyadus Salihin, diterangkan bentuk azabnya, maksud dari dikalungi dari 7 lapis bumi adalah Allah membebaninya dengan apa yang dia ambil secara zalim dari tanah tersebut pada hari kiamat sampai ke padang mahsyar dan menjadikannya sebagaimana membebani di lehernya atau disiksa dengan menenggelamkan ke 7 lapis bumi dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di lehernya. Sementara itu dalam kitab Taisirul Alam dijelaskan, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa yang mengambil tanah orang tanpa izinnya, yaitu merampasnya baik sedikit ataupun banyak, maka dia datang pada hari kiamat dengan azab yang berat, di mana lehernya menjadi keras dan panjang, kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai 7 lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah. Demikian juga dalam kitab Syarah Penjelasan Riyadus Salihin oleh Syekh Soleh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan, manusia jika merampas sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maksudnya, menjadikan baginya kalung pada lehernya, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat. Selanjutnya pendengar, yang kedua sebagai sebuah kedzaliman dan dosa besar. Merampas tanah merupakan kedzaliman, termasuk dosa besar, dan kita harus menghindarinya baik sedikit ataupun banyaknya, sempit maupun luasnya, karena tetap saja itu haram dan merupakan dosa besar. Syekh Al-Utsaimin berkata, hadis ini memberikan contoh jenis dari macam-macam perbuatan zalim, yaitu kedzaliman dalam masalah tanah, dan masalah merampas tanah termasuk dosa besar. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya sejengkal tanah, bukanlah ini bentuk penentuan kadar, tetapi bentuk mubalaghah atau kiasan, yaitu berarti jika merampas kurang dari sejengkal tanah juga tetap dikalungkan. Orang Arab menyebutkannya sebagai bentuk mubalaghah, yaitu walaupun sekecil apapun maka akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Kandungan dari hadis-hadis tadi adalah janganlah meremehkan kezaliman meski sekecil apapun, walaupun cuma merampas sejengkal tanah. Dan merampas tanah termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, pemilik bagian atas dan bawahnya. Maksudnya pendengar, dari hadis-hadis tadi juga dapat diambil pelajaran bahwa orang yang memiliki tanah, maka dia memiliki juga bagian bawah sampai 7 lapis bumi, dan juga bagian atas berupa ruang udara. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, di dalam hadis riwayat Aisyah menunjukkan dalil bahwa orang memiliki tanah, maka dia memiliki juga tanah bagian bawahnya sampai 7 lapis bumi. Tidaklah boleh seseorang melubangi kecuali dengan izinnya. Misalkan seseorang ditakdirkan mempunyai tanah seluas 3 meter persegi dan sekeliling tanah itu adalah milik tetangganya, kemudian tetangganya bermaksud untuk membuat lubang atau terowongan di antara tanahnya dan melewati bagian bawah tanah orang tersebut, maka tidaklah dia dibenarkan dalam hal ini karena orang tersebut memiliki tanah dan apa saja yang berada di bawah tanah tersebut sampai 7 lapis bumi. Sebagaimana juga ruang udara di atas tanah adalah miliknya sampai ke langit, maka seseorang tidak bisa untuk membangun atap kecuali dengan izin tetangganya. Oleh karena itu, berkata ulama, udara itu mengikuti apa yang tetap, yaitu tanah, dan tanah itu sampai 7 lapis bumi. Jadi seseorang yang memiliki tanah mempunyai bagian atas, bagian bawah dari tanahnya, tidak boleh seseorang merampasnya. Demikian pendengar yang budiman, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double shot.

0: best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah, tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
3: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama.
2: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
3: Faqultu lahu, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar.
2: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
3: Qal, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura.
2: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: صَاعِقَةٌ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta. Bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Stratus Lima FM.
1: Wow. Life's a dance floor.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life. Your life. Yeah. Your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
5: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih.

0: kategori.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
0: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
0: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyya."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

pada waktu paceklik, Umar berkata kepada Zubair bin Awam, membawa serombongan unta yang membawa tepung, lemak, dan minyak untuk menolong penduduk di pedalaman. Dia memerintahkan, "Keluarkan apa yang ada di awal rombongan unta ini, jadikanlah sebagai bantuan. Lalu bawalah kepadaku setiap keluarga yang mampu kamu bawa. Untuk penduduk yang tidak mampu kau bawa, berikanlah setiap keluarga seekor unta beserta bawaannya. Suruhlah mereka mengambil dua pakaian, satu untuk musim dingin dan satunya untuk musim panas. Suruh pula mereka menyembelih unta, simpan lemaknya dan dendeng dagingnya. Kemudian suruh mereka mengambil lemak dan tepung untuk mereka masak dan mereka makan sampai Allah menurunkan karunia-Nya." Setiap bulannya, Umar mengirimkan biaya hidup untuk selama satu bulan berupa makanan dan pakaian yang dia dapatkan dari seluruh penjuru negeri. Kemudian, dia mendirikan dapur umum untuk membuat periuk besar yang diurus oleh para pekerja yang sudah berpengalaman. Mereka memasak setelah subuh, kemudian membagikan makanan kepada penduduk. Madinah dipenuhi dengan penduduk pedalaman yang mengungsi. Seluruh penjuru mengulurkan bantuan. Umar membagikan dan dia sendiri yang memimpin pembagian dan pengirimannya ke pedalaman. Pada suatu malam, dia menghitung penduduk pedalaman yang makan di Madinah. Dia mendapatkan angka 47 ribu orang, termasuk para wanita dan anak-anak. Umar memberikan pengumuman, "Jika Allah tidak mengangkat ujian ini, aku akan menitipkan di setiap rumah orang sebanyak isi rumah dan aku akan memberi makan mereka dengan sesuatu yang kami dapatkan. Jika mengalami kesulitan, kami akan meminta orang yang memiliki makanan untuk mengajak yang tidak memiliki makanan sampai Allah menurunkan hujan."

Suatu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mendapati semangka kecil di tangan salah seorang anaknya yang masih kecil. Dia menyuruh anaknya, "Taro, taro. Wahai anak Amirul Mukminin, engkau makan buah sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan." Lalu larilah anak tersebut sambil menangis meninggalkan semangkanya. Setiap selesai sholat isya, Umar selalu pulang ke rumahnya. Dia terus menerus sholat sampai menjelang subuh, lalu berkeliling melihat kondisi masyarakat sambil berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kehancuran umat Muhammad ada di tanganku." Umar selalu makan minyak pada tahun paceklik sampai perutnya sering berbunyi. Dia memijat perutnya sambil berkata, "Engkau tidak punya hak di sini kecuali minyak sampai masyarakat bisa makmur kembali."

0: Fuad, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
6: 105 FM. This is the greatest.
7: So, this my face. Who is that?

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sejak perjuangan Kartini lebih satu abad yang lalu, perempuan Indonesia memiliki kesempatan luas untuk bisa mengembangkan diri baik di sektor domestik dalam rumah tangga maupun di sektor publik dalam berbagai profesi dan pekerjaan. Meski begitu, keterlibatan sosok perempuan di sektor publik tidak hanya bergantung pada kesempatan yang telah ada saja, tetapi latar belakang budaya, sosial, dan pendidikan, baik itu pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal, sangat menentukan. Seperti tokoh kita kali ini, siapakah beliau?
2: Saya Ibu Diah Suminar, istri Wali Kota Yogyakarta atau Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta. Juga saat ini memimpin beberapa organisasi yang bersifat sosial.
1: Insan Edukasi, itulah tokoh kita kali ini, Ibu Diah Suminar, yang lahir di Cilacap tanggal 13 November tahun 1956. Ibu Diah adalah satu-satunya perempuan dari 7 bersaudara dalam keluarga. Meski begitu, kedua orang tuanya, terutama ibundanya yang juga seorang kepala sekolah, tidak memperlakukan Ibu Diah istimewa dari 6 saudara laki-lakinya.
2: Ibu dan bapak saya sangat mendidik putra-putranya untuk melakukan semua kegiatan atau pekerjaan rumah, terutama yang ada hubungannya dengan tanggung jawab pribadi sebagai anak dan dalam keseharian pekerjaan sehari-hari, laki-laki dan perempuan sama. Jadi ketika dulu belum ada gender, tapi rasanya secara tidak sengaja orang tua saya sudah menerapkan itu. Bahkan seorang anak laki-laki juga harus bisa prepare untuk sarapan pagi maupun membersihkan seluruh rumah. Kita dibuat semacam piket atau membersihkan kamar masing-masing. Dan saya juga harus bisa melakukan hal-hal lain, termasuk ketika sepedanya rusak itu harus membengkelkan sendiri. Sehingga hal ini mungkin mengkonstruksikan saya menjadi seseorang yang merasa bahwa sebuah proses atau belajar atau usaha itu harus dilakukan ketika kita ingin bisa ikut berperan sama dalam suatu kesempatan. Jadi tanpa melalui proses upaya belajar, hanya ingin menuntut bahwa seorang perempuan harus sama, itu saya kira tidak akan tercapai.
1: Insan Edukasi, pemberian tugas dari orang tua yang disertai dengan sanksi merupakan penerapan disiplin yang diterima Ibu Diah dari kedua orang tuanya tercinta. Sosok ayah yang disiplin dan sosok ibu yang ulet tertanam begitu kuat dalam benak Ibu Diah, sehingga Ibu Diah juga bercita-cita ingin menjadi guru seperti ibunya.
2: Saya sangat terobsesi kepada pekerjaan ibu saya waktu itu. Juga ketika saya sekolah SD, SMP, saya heran bahwa seorang guru menjadikan seorang anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, sampai seorang guru bisa mengajarinya, dia sampai bisa membaca dan bisa yang lain. Nah, saya menganggap saat itu, wah, guru itu

0: biasa sekali. Bagaimana dia menjelaskan sesuatu yang bisa diterima oleh banyak anak, banyak orang dengan persepsi atau kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Ini menurut saya luar biasa sekali.
1: Pada saat masuk perguruan tinggi di Yogyakarta, cita-cita Ibu Diah menjadi guru seperti ibundanya tersisih. Ibu Diah ingin mewarisi pekerjaan sampingan yang juga ditekuni ibundanya, yaitu wira usaha. Ibu Diah masuk Fakultas Ekonomi Manajemen, dan di Fakultas Ekonomi itu pula Ibu Diah bertemu dengan Bapak Heri Zudianto. Waktu itu Pak Heri sempat di teknik selama 2 tahun, lalu pindah ke ekonomi akuntansi. Pada mata kuliah tertentu, Ibu Diah dan Pak Heri sering bertemu, dan dari sinilah cinta itu tumbuh. Setelah berpacaran selama 3 tahun, kemudian menikah.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Insan Edukasi. Setelah menikah, Ibu Diah menyalurkan hobinya merancang busana dengan membuat produk jahitan untuk dijual di toko milik Pak Heri. Kemampuan mendesain pakaian diperoleh Ibu Diah dari ibundanya yang buka jahitan. Selain itu, pada saat sekolah, nilai prakarya Ibu Diah selalu bagus. Dan pada SMA, Ibu Diah menjabat ketua OSIS dan pernah dikirim mewakili Karesidenan Banyumas maju ke tingkat provinsi di Semarang dalam acara diskusi pelajar. Nah, insan edukasi, pada tahun 2001, Pak Heri menjadi salah satu calon wali kota. Saat itu, Ibu Diah sempat gamang dan bimbang.
3: Kalau ini permintaan masyarakat, kita jalani, tapi jangan sampai ini menjadi idealisme pribadi.
2: Setelah Bapak Heri Zudianto resmi menjadi wali kota, Ibu Diah pun otomatis menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Yogyakarta. Dalam waktu singkat, Ibu Diah menyesuaikan diri dari seorang wirausaha menjadi ketua tim penggerak PKK. Di bawah kepemimpinan Ibu Diah, PKK Kota Yogyakarta berhasil masuk nominasi tingkat nasional juara 1 untuk program Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih. Penghargaan itu diperoleh dengan kerja keras dan kerjasama yang baik seluruh komponen PKK, terutama kader-kader PKK Kota Yogyakarta yang tersebar di kampung, perumahan, dan lingkungan yang sangat beragam kondisi sosial ekonominya.
3: Mungkin kita berbeda karena di kota, berbeda dengan mungkin di desa atau di kabupaten, tetapi sebetulnya yang perlu dibangun perilakunya terus itu adalah ya orang-orang secara, walaupun secara pendidikan sudah cukup, tapi memang pembangunan perilaku itu tidak boleh berhenti.
2: Insan edukasi, atas pertimbangan pembangunan perilaku itu pula, PKK Kota Yogyakarta membangun sistem kemitraan dengan organisasi perempuan maupun LSM. Program-program dilaksanakan tidak semata menurut apa yang biasa, tetapi yang seharusnya, dengan melakukan inovasi untuk menghindari kejenuhan. Salah satu inovasi itu adalah penanganan PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini.

0: anak adalah permata hati, buah hati, anugerah ilahi yang nantinya akan menjadi generasi pengganti. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini tersebut?
1: Di Jogja itu hampir di seluruh RW sudah ada PAUD pendidikan anak usia dini. Karena saya menyadari saat itu, sebelum ada PAUD pun, sebetulnya di Posyandu itu ada Bina Keluarga Balita, di mana balita kita itu di usia 0-5 tahun itu betul-betul harus diperhatikan tumbuh kembangnya. Kalau Bina Keluarga Balita itu untuk orang tuanya, sekarang kita harus bina anaknya. Bagaimana kita mengeksplorasi kemampuan anak-anak itu di lembaga yang namanya PAUD.
0: Insan edukasi, masyarakat sudah sangat menyadari bahwa anak balita usia 0-5 tahun merupakan saat yang baik untuk memaksimalkan kemampuan otaknya. Didukung oleh gizi yang baik dan pemeliharaan kesehatan yang memadai, anak balita akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Lalu, apa yang ditangani di PAUD yang dimotori oleh Ibu Diah tersebut?
1: Jadi bukan IQ tapi mungkin EQ-nya ya, yang di mana di PAUD ini diajarkan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kebersamaan, bagaimana sebuah perbedaan dan seterusnya. Saya melihat PAUD ini bagus sekali. Dan sebetulnya bagaimana mengarahkan otak anak atau kemampuan tumbuh kembang ini menjadi sesuatu yang maksimal gitu.
0: Ide awal tercetusnya PAUD dilandasi oleh sebuah realita data yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah anak balita di Kota Yogyakarta dengan jumlah anak yang menikmati pendidikan playgroup dan taman kanak-kanak. Dari lebih kurang 22.000 balita, hanya 11% saja yang menikmati pendidikan playgroup dan taman kanak-kanak. Pertanyaan yang muncul adalah, kemana anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan di playgroup dan taman kanak-kanak tersebut? Di PAUD itulah mereka ditampung. Bermitra dengan lembaga dan dinas pendidikan, kader PKK dilatih, diberikan ilmu bagaimana mendidik anak sesuai acuan pembelajaran yang ada dan diterjunkan ke masyarakat untuk menangani PAUD tersebut. Insan edukasi, meskipun program PAUD telah dirasakan manfaat dan keberhasilannya, namun, Ibu Diah masih memiliki banyak agenda terkait pembangunan perilaku.
2: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Belajar dari sebuah data atau statistik adalah salah satu cara Ibu Diah mengurai sebuah persoalan atau kesenjangan.
2: Saya lihat survei BPS ya, 85% perempuan Indonesia masih nonton sinetron. Dia lebih hafal cahaya daripada bagaimana harus memberikan menu baik untuk balitanya begitu. Oleh karenanya saat ini PKK semua bisa melakukan sosialisasi, melakukan program ini ke masyarakat. Ibu-ibu dengan idenya masing-masing, mereka hanya sebagai objek tapi juga harus sebagai subjek. Jadi metode pembelajarannya seperti tadi kan, mereka kita berikan peran buat, pokoknya nanti yang punya kerja teman-teman di wilayah kita lepas. Nah begitu. Jadi mungkin dengan seperti itu kan timbul kreativitas, metode-metode yang tidak membosankan saya kira. Yang buat nyanyi sinetron tadi loh.
1: Insan edukasi, Ibu Diah yakin pembangunan perilaku harus terus dilakukan, bukan saja bagi anak-anak balita, tetapi juga orang tuanya, terutama ibunya. Dengan terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga akan memberikan kesempatan bagi perempuan, terlebih yang telah berkeluarga, untuk berperan serta di sektor publik, termasuk dalam kegiatan PKK. Namun kenyataan menunjukkan angka peran serta perempuan di sektor publik, di sektor kebijakan, sangat kecil. Belum sebanding dengan jumlah perempuan yang ada.
2: Kenyataannya, ini perempuan Indonesia ini kan sudah dibuka peluang dan sudah ada potensi walaupun belum sepenuhnya. Jadi saya ingin selalu menjadi seorang motivator untuk bagaimana perempuan itu dimanapun tuh masuk ke ranah kebijakan gitu. Walaupun diri ini keluarga, rumah tangga, terus kemudian dirembuk RT, RW, kelurahan, agar memberi semangat, memberi contoh kepada ya perempuan yang lain. Ketika dia tahu hak-haknya, hak hukumnya, hak pribadinya, itu pasti akan termotivasi untuk belajar, untuk belajar dan menjadikan dia itu menjadi masuk dalam kebijakan.
1: Insan edukasi, untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan Ibu Diah agar jumlah kaum perempuan yang masuk di sektor kebijakan semakin banyak, diperlukan waktu yang panjang, tekad yang kuat, dan niat yang sungguh-sungguh dari perempuan itu sendiri. Ibu Diah yakin tidak ada kata terlambat untuk maju. Perempuan harus belajar dan terus belajar untuk masuk ke ranah kebijakan sekalipun hanya dalam keluarga. Ibu rumah tangga punya peran penting dalam melakukan pembangunan perilaku di dalam keluarga.
2: Saya sangat berharap karena waktu terlama adalah dengan orang tua, ya orang tua harus melakukan itu. Jadi saya sangat tercengang ketika orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga sementara anaknya nonton TV. Ini banyak terjadi sekarang. Kalau anaknya belajar saya masih paham, tapi anaknya nonton TV. Di banyak rumah tangga terjadi seperti itu. Tidak dari kelas ekonomi rendah maupun menengah maupun atas. Nah ini kesalahan yang besar sekali. Saya kira dibangun oleh kedua-duanya.

0: Insan Edukasi, meskipun program PKK Kota Yogyakarta tidak hanya terbatas pada pembangunan perilaku yang diwujudkan dengan melaksanakan program pendidikan anak usia dini saja, namun program ini merupakan prioritas. Sebab apa artinya seorang anak cerdas dan pandai apabila ia tidak memiliki perilaku yang baik, sopan santun yang baik, dan tutur kata yang santun. Munculnya ide program PAUD di wilayah Kota Yogyakarta tak bisa lepas dari pola pendidikan yang diterima Ibu Diah dalam keluarga dan juga pendidikan formal yang ditempuh Ibu Diah di sekolah yang menerapkan disiplin dengan baik sebagai pembelajaran perilaku. Perilaku hidup bersih, perilaku belajar, perilaku menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari menjadi kenangan yang sangat berharga bagi Ibu Diah dan kemudian diterapkan dalam program PAUD di PKK Kota Yogyakarta. Insan Edukasi, lalu bagaimana sosok Ibu Diah di mata kaum ibu di Kota Yogyakarta?
1: Kotia gitu yang sangat spesifik ya. Dibilang kota ya tidak kota sekali, tetapi dibilang desa sudah tidak bukan desa gitu. Jadi program-program beliau itu menurut saya sangat aplikatif, terutama tentang penghijauan.
2: Beliau ini aktif di kegiatan-kegiatan sosial, pemerhati kehidupan atau masalah anak-anak. Cuma itu ya mas yang saya tahu.
0: Insan Edukasi, itulah Ibu Hajah Diah Suminar, tokoh kita kali ini. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
3: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiran cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 29 Juli 2026. Perakiran cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Sementara itu, wilayah lain diperkirakan berawan. Berikut perakiran cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah berawan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias berawan, Lengkat hujan sedang, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dayeri hujan ringan, Toba berawan, Mandailing Natal berawan, Nias Selatan berawan, Pakpak Barat berawan, Humbang Hasundutan berawan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai berawan, Batubara hujan ringan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas berawan, Labuhan Batu Selatan berawan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat berawan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga berawan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan berawan, dan Kota Gunung Sitoli berawan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Reform Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Kuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: Rekan Rau, alpukat mengandung berbagai nutrisi yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Buah ini adalah buah padat nutrisi yang berasal dari negara iklim tropis. Alpukat mengandung banyak nutrisi penting untuk kesehatan. Dalam 201 gram alpukat, terdapat fakta nutrisi kalori 322, lemak 30 gram, protein 4 gram, karbohidrat 17 gram, serat 14 gram, vitamin C 22% dari angka kebutuhan gizi harian, vitamin E 28% dari angka kebutuhan gizi harian, vitamin K 35% dari angka kebutuhan gizi harian, dan masih banyak nutrisi lainnya. Kandungan lemak alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang dikenal sebagai lemak baik. Fakta nutrisi buah alpukat menunjukkan bahwa ini adalah buah yang sangat bergizi. Manfaat buah alpukat untuk kesehatan yang sangat dilewatkan yaitu meningkatkan energi, meningkatkan suasana hati, menurunkan berat badan, mengurangi peradangan, mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan menjaga kesehatan kulit. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa manfaat buah alpukat bisa meningkatkan energi dan suasana hati.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Bertolt Urbeh, seorang novelis dari Jerman, pernah mengatakan, "Barang siapa yang selalu mencurigai orang lain, sesungguhnya ia sendiri tidak dapat dipercaya."
1: Insan edukasi. Berburuk sangka dan curiga berlebihan terhadap orang lain adalah salah satu bentuk penyakit hati yang berbahaya. Banyak dari kita telah merasakan dampak yang ditimbulkan oleh sifat ini. Perpecahan dan peperangan timbul dikarenakan sifat curiga yang berlebihan. Oleh karena itu, berpikirlah positif, karena bisa jadi orang lain tidaklah seburuk yang kita kira. Kita hanya bisa melihat apa yang tampak, namun tidak tahu niatan baik apa yang ada di hatinya. Berbaik sangka dan berpikir positif dapat menyelamatkan hati dan hidup kita. Sebab, hati yang bersih adalah hati yang tidak menyimpan kebencian. Hati yang tentram adalah hati yang tidak memendam curiga dan a priori terhadap orang lain. Dan hati yang berseri-seri adalah hati yang selalu berpikir positif bagi dirinya maupun orang lain. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda berpikir dan bertindak positif hari ini?

0: adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, okay, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP Sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak apa, ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh enggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aja.
0: Dia yang super gitu rajin, dia enggak pernah bolos nih.
9: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku gitu?
10: Nah, mau enggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau enggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta PIN-nya. Ya udah, deketin.
6: Mau dideketin teman dekatku.
3: Oh, oke. Okay.
6: Okay. Jadinya sama.
9: Super system sih.
3: Iya ya. Karena anak ini bekerja jadi semakin lihat.
4: Iya, kamu tanggung jawabku.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
12: Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
4: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. Ambil Elvis, lo

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: 清楚是
1: 这
0: Me gusta. Adiós, un niño.

Rekan Rau, cuka apel telah lama dianggap sebagai minuman sehat karena menawarkan banyak manfaat bagi tubuh. Tapi jangan salah, minuman yang terbuat dari fermentasi jus apel ini juga punya efek samping yang mungkin jarang diketahui masyarakat. Efek samping ini biasanya dapat dirasakan pada orang-orang tertentu. Cara mengonsumsi yang salah hingga jumlah konsumsi yang berlebihan. Cairan dengan warna coklat keemasan ini bisa dijadikan perawatan kulit gigi, rambut, menurunkan berat badan, dan segudang manfaat yang lain. Namun dari banyaknya manfaat itu, beberapa orang mungkin dapat merasakan efek samping setelah mengonsumsi cuka apel. Ada beberapa efek samping cuka apel yang jarang diketahui. Hal ini pun penting Anda ketahui agar Anda tidak lagi keliru saat mengkonsumsinya, yaitu perut terasa pegah, kerusakan gigi, menyebabkan hipokalemia, sakit tenggorokan, dan memicu kadar gula darah rendah. Nah, itu dia Rekan Rau, beberapa efek samping minum cuka apel yang jarang Anda ketahui.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026 hingga 2031 yang mengusung tema Meneguhkan Semangat Pergerakan Kaum Tani di Aula BPSDM Sumatera Utara Medan Selasa 28 Juli 2026. Pelantikan yang dirangkai dengan penutupan pelatihan dan pendidikan Tani Merdeka Sumut dan Aceh dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, jajaran pengurus DPW Tani Merdeka Sumut, kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa persoalan pangan merupakan isu mendasar yang menjadi tanggung jawab seluruh tingkatan pemerintah. Menurutnya, Presiden Republik Indonesia telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah dan dipahami masyarakat. Sementara itu, Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara Tani Merdeka Indonesia, HKTI, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi pertanian menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Gus Irawan memaparkan pengalaman pemerintah Kabupaten Tapsel dalam mengintegrasikan program MPG dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi pemerintah daerah, Basnas, pelaku usaha, dan pengelola dapur MPG, para petani, peternak, dan pembudidaya ikan dibina agar hasil produksinya dapat langsung diserap oleh dapur MBG. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW Tani Merdeka Sumut Gusmiadi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan sektor pertanian. Ia juga mengusulkan agar Sumatera Utara menjadi pusat konsolidasi petani se-Indonesia setelah batal menjadi tuan rumah pakan nasional petani nelayan tahun 2029. Pelantikan DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara periode 2026 hingga 2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat pergerakan kaum tani, mempererat sinergi antara pemerintah dan organisasi petani, serta mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekantrau daun mint seringkali dijadikan hiasan minuman, dessert, dan makanan ternyata mempunyai manfaat baik bagi tubuh. Daun mint mengandung vitamin C, provitamin A, fosfor, zat besi, kalsium, dan potasium. Daun mint dapat meredakan sakit kepala, mencegah gangguan pencernaan, dan mempunyai sifat pencegah kanker. Daun mint memiliki aroma menyegarkan yang disebabkan kandungan minyak asiri berupa minyak bentol. Daun mint dikenal sebagai penyegar napas dan sering dirasakan dalam bentuk permen. Selain sebagai hiasan, daun mint dapat memberikan rasa dan aroma segar pada minuman, kue, atau masakan. Selanjutnya, daun mint juga dapat menghilangkan cegukan, memulihkan stamina tubuh, meredakan sakit kepala, mencegah demam, dan menjaga kesehatan mata. Beberapa penelitian dikutip dari Headline menunjukkan bahwa minyak peppermint dapat mempercepat makanan bergerak melalui perut dan menghilangkan gejala gangguan pencernaan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mencium aroma mint dapat meningkatkan daya ingat dan kewaspadaan. Ibu menyusui biasanya mengalami puting lecet dan pecah-pecah membuat proses menyusui terasa sakit. Oleskan minyak esensial mint tampaknya efektif dalam mencegah dan mengobati pecah-pecah dan nyeri saat menyusui. Nah, itu dia Rekantrau, beberapa manfaat daun mint selain menjaga hiasan minuman.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk

Rekan Rau, fraktur atau retakan pada gigi bisa muncul karena beberapa faktor, termasuk karena bertambahnya usia, kebiasaan menggertakkan gigi, trauma, dan faktor lainnya. Namun, retakan yang muncul pada gigi umumnya tidak perlu dikhawatirkan meskipun bisa menyebabkan gigi rusak atau terbelah. Untuk itu, ketahui penyebab gigi retak dan cara mengatasinya. Retakan yang muncul bisa hanya berupa gigi bergaris seperti retak sehingga cenderung tidak terlihat atau yang cukup dalam sehingga menyebabkan gigi terbelah. Beberapa orang tidak mengalami gejala tertentu, namun beberapa yang lainnya merasakan nyeri ketika menggigit atau mengunyah makanan. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak seperti mengalami pertambahan usia karena gigi rentan retak di atas usia 50 tahun. Mengonsumsi makanan yang panas dan langsung minum minuman yang dingin setelahnya sehingga menyebabkan perubahan temperatur yang drastis pada mulut. Mengalami pukulan atau trauma pada area mulut seperti karena melakukan jenis olahraga tertentu, terjatuh hingga mengalami kecelakaan kendaraan. Menggigit atau mengunyah makanan yang memiliki tekstur keras seperti kacang, es batu, atau permen. Memiliki tambalan gigi yang terlalu besar sehingga mengurangi kekuatan gigi. Memiliki kebiasaan menggertakkan gigi sehingga gigi mendapatkan tekanan yang terlalu berlebihan. Gigi yang retak umumnya tidak perlu dikhawatirkan, terlebih jika tidak menimbulkan gejala apapun. Gigi retak tidak bisa sembuh dengan sendirinya sehingga perlu diatasi secara medis. Perawatan yang perlu diberikan oleh dokter gigi akan membuat gigi retak bisa pulih dan mengurangi resiko infeksi. Nah, itu dia rekan Trau, faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nikmita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dor nomor kini muka memanjau, bancur, buncur. Air yang nomor ucung megol, macam nak taruh kuning dari. Hei, ada kerja macam tu kerja. Padi di dalam merpu saya ada buat bibir ni bete. Tambah ada punya berdua si cajo hari hari yo. Gatal gatal betul kuih desa Pakason. Oi. Hei, ada nak buat madu kiri dalam macam kerja. Ah, setan.
1: Oh, ini sembara pikir pun, ini sembara pikir. Malah kau merampas kau bayi kau orang mati cari. Tue, nataruk pun atas, kau jalan yang orang kita bagi. Nasional yang orang tinggal pun tak dibalasan.
0: Ini mesti kau dah berusaha buat gurukul, kita mengumbar.
1: Marah, salah satu yang merampas kau mat.
2: Senarai maju cukup disemua persyaratan dia menjadi penghuni kantor mahkamah. Biar dua mengumbar siap dalam usapan.
3: Aduh.
2: Godung siap dohamu sidang dibuka. Ahmad Rasyona paling borat kesalahan nyamang di deganak mon. Jawab buinang tekas dokkon.
1: Dung dorat dohati ana parjolo Pak Hakim, nabi tua ulo. Butong jinak darsat dursa son jelok roba. Anak ni inang na, ulang nomal tu bek-beki ba. Inang nai di laun ni bai. Padahal manom bemanduk na pade deui ba. Anak nonom pade di rasai iya usah aja mencari makan. Tayang golaga namanya tak ari arion marsibak gombung. Miak nalapen derdoba. Gok bepeisi na tarjojor kon beda Pak Hakim.
4: Ambit gila lutisi kajina. Bujas muka.
2: Selesai nang na amang na jolo.
3: Pade Pak Hakim. Au pedung do upa ke anak boruon. Na sojung arulah letabo panggulenion. Mudah na nasira tu na urak sira. Ulang menjadi kaji sual na angin sajo. Utu, gomit, lisa mamotar. Na biasa dong utaut kuni. Betul lang dia. Nama wang dia di damu. Hala kau bo.
2: Sidang memutuskan. Rak mar pikir be mahmu jana mar sepaubahan.

0: Pakim, Pakim, Pakim. Merdekan mami sumagon Pakim. Jangan lupa sahun tu tataringi. Jangan lupa sahun tu tataringi Pakim. Toko bojolo Pakim, toko bojolo.
1: Adi toko. Hodon apa de tokoon?

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. teman-teman semua, mohon maaf, ini Uma lagi ada di Mesir pada saat ini, dan di Mesir saat ini masih jam 6:30 pagi dan masih gelap. Sehingga ya semua orang pada tidur ya, masih pada tidur. Biasanya di pagi hari orang-orang pada tidur, malam tuh Mesir biasanya rame gitu. Hari ini senang sekali mau bertemu dengan teman-teman semua. Langsung saja, tema kita hari ini adalah amalan-amalan pelebur dosa ya. Kita tahu teman-teman semua bahwa manusia, siapapun kita, kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dosa kita ini banyak sekali. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Beberapa di antara dosa-dosa besar itu misalnya adalah dosa-dosa syirik. Itu dosa besar ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman kita sampaikan dosa besar, apa yang ada di bayangan teman-teman? Dosa besar itu apa contoh-contohnya? Dosa besar itu salah satunya adalah syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ada zina, ada membunuh, ada murtad ya, menyekutukan Allah, itu dosa-dosa yang sangat besar. Teman-teman lihat langsung saja dalam surah An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena melakukan perbuatan syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa besar salah satunya adalah dosa syirik. Nah, kalau kita lihat sebelum kita bahas mengenai amalan-amalan pelebur dosa, dosa syirik ini bisa terjadi, teman-teman semua, dikarenakan faktor kemiskinan. Salah satunya. Kalau kita lihat di satu tempat ya, misalnya, dia sangat miskin sehingga dia tidak punya pilihan lain. Kalau dia ingin dibantu, misalnya, maka syaratnya adalah dia harus keluar dari agama Allah atau tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat bantuan. Itu banyak juga terjadi hal-hal seperti itu. Ini menjadi PR atau menjadi tugas besar bagi orang-orang Islam. Teman-teman semua, orang-orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Dengan kita kaya, kita bisa bantu banyak orang, kita bisa membantu menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Jadi tekadkanlah pada diri kita untuk di sini, sebagian besar teman-teman santri, sebagian besar teman-teman sedang berniaga. Uma lihat di sini ada yang ikut Zoom sambil di warung gitu ya, sambil bekerja. Teman-teman tekadkan pada diri teman-teman semua ya Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan dan murahkan rezeki bagiku ya Allah. Rezeki yang tidak putusnya, rezeki yang banyak dan berkah ya Allah. Karena dengan rezeki, atau dalam hal ini spesifiknya dalam hal harta, kita bisa bantu orang lebih banyak, salah satunya menyelamatkan akidah seseorang. Uang bukan segalanya ya teman-teman semua, tapi segalanya kita tahu memerlukan uang. Jadi teman-teman bertekad, teman-teman mau jadi seorang hafidh, penghafal Quran, menjadi orang yang soleh, tapi teman-teman bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk dimurahkan rezeki supaya kita bisa bantu banyak orang untuk menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi dosa Uma awali, sebelum kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa, kita harus tahu dulu bahwa dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar salah satunya adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, dan juga ada dosa-dosa kecil. Coba teman-teman komen di grup chat ini, dosa-dosa kecil itu apa saja? Apa contoh dari dosa-dosa kecil? Ghibah, betul, Masya Allah. Berbohong, itu bagian dari dosa kecil. Betul, berkata kasar, namimah, adu domba, dusta, betul. Ini dosa lisan semua ya. Berkhianat, mencuri, ya. Itu semua adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya adalah membuka aurat, bergaul bebas laki-laki dan perempuan, bercanda berlebih-lebihan, kemudian mubazir, ya. Itu adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Termasuk zina mata, melihat kepada sesuatu yang membuat apa ya, dilarang oleh Allah, zina hati, termasuk bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bagaimana cara menghapuskannya teman-teman semua? Dosa-dosa kecil ini ternyata menghapuskannya dengan amal-amal saleh. Jadi ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menutupi kejahatan yang masa lalu. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal-amal saleh. Dalilnya dalam surah Hud ayat ke-114. Dalam surah Hud ayat ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimish shalah
طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-114 ya, yang menggambarkan bahwa dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal saleh. Kata Allah, dan dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang pada pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi dosa-dosa kecil tadi, seperti yang teman-teman sampaikan di grup chat tadi, ghibah, namimah. Namimah itu ini ya teman-teman, adu domba ya. Mencuri, fitnah, bergurau berlebihan, bergaul tanpa batas laki-laki dan perempuan, mencuri dan sebagainya. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal-amal soleh. Jadi semua kita berbuat dosa. Gak ada diri kita yang gak pernah buat dosa. Gak ada diri kita yang suci, bersih daripada dosa. Gak ada. Semua dari kita ini pendosa, teman-teman semua. Namun kata Rasulullah, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah SWT. Setiap hari kita ini berbuat dosa. Mata kita melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lisan kita berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita menyentuh atau melakukan tindakan keji atau kasar. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pada hari kiamat akan datang manusia dari kaum muslimin dengan membawa dosa seperti gunung-gunung. Jadi dosa kita itu banyak. Namun pada hari ini kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa. Dosa-dosa kita banyak setiap harinya. Namun ada cara-cara untuk melebur dosa-dosa kita. Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis surat Muslim, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi sebelum kita bahas tentang amalan pelebur dosa lainnya, ternyata perkara tauhid, tidak menyekutukan Allah, itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penghapusan dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang memiliki tauhid, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sangat banyak, sedang dia tidak menyekutukan Allah, dia punya tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tauhid itu membawa peranan yang sangat luar biasa. Seberapa besar pun dosa yang kau miliki, saat engkau tidak berbuat syirik, maka engkau terbuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosanya. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai mereka berdamai, hadis surat Muslim. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya banyak orang-orang yang senang puasa Senin Kamis, termasuk Rasulullah juga ingin sekali pada saat amal-amal diangkat, pada saat atau pintu surga dibuka ya, pada saat kita sedang berpuasa. Jadi dikatakan dalam hadis surat Muslim, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali orang-orang yang bermusuhan, dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai berdamai. Maka jangan sampai kita bermusuhan berlama-lama karena akan ditangguhkan ya amal-amal kita ini, teman-teman sekalian ya. Maka kita bisa lihat ternyata amalan pelebur dosa yang akan kita bahas, namun yang paling awal adalah tauhid. Sepanjang engkau adalah orang yang beriman, sepanjang engkau tidak menyekutukan Allah, sepanjang engkau memiliki iman di hatimu walaupun sebiji zarrah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akhir dari hidupmu nantinya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bahas sekarang tentang tema kita pada hari ini, amalan-amalan pelebur dosa. Pertama tentu adalah taubat. Taubat setiap hari, teman-teman. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Az-Zumar 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Surah Az-Zumar 53, surah yang sering sekali umat ulang-ulang dalam pembahasan taubat dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-53? Maaf sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Dalam surah Az-Zumar 53, teman-teman nanti buka dan teman-teman tadabbur lagi Qur'annya, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosamu sudah sangat banyak, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Allah menjanjikan Allah mengampuni dosa-dosamu, karena syaitan itu biasanya akan memberikan atau membisikkan was-was di hati kita, teman-teman sekalian. Syaitan itu akan mengatakan jangan bertobat kepada Allah, dosamu sudah terlalu banyak, kata syaitan. Kata syaitan, jangan engkau berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, tidakkah engkau malu? Engkau berusaha dekat kepada Allah sementara engkau adalah seorang ahli maksiat, engkau adalah seorang munafik. Jadi setan itu memberikan was-was kepada diri kita. Jangan masuk rumah tahfidz, jangan masuk masjidil Hufadz misalnya. Engkau tuh punya masa lalu yang buruk. Engkau tuh orang yang munafik dan sebagainya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar 53, jangan putus asa. Enggak ada orang yang suci, enggak ada, teman-teman semua. Semua kita punya dosa yang Allah sudah tutupi. Dan kita mau jadi orang yang lebih baik. Jadi Allah katakan jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena setan akan bilang nggak usah sok suci, nggak usah sok benar, nggak malu berkumpul sama orang-orang saleh, nggak malu ikut-ikut kajian, nggak malu menghafalkan Quran sementara dirimu adalah orang yang kotor misalnya. Itu kata-kata syaitan dari golongan jin dan manusia. Yuwaswisu fii sudurinnas minal jinnati wan nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zumar 53, jangan putus asa dari kasih sayang Allah karena Allah mengampuni semua dosa, itu kata Allah. Jadi kalau teman-teman mau melebur dosa, kalau kita mau melebur dosa, nggak ada cara lain. Memang adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Taubah ayat ke-104. Ada banyak sekali firman Allah yang menerangkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa harus putus asa? Kenapa harus terus lari daripada Allah? Kenapa harus malu kepada Allah? Allah menunggu taubatan dari kita. Dalam surah At-Taubah ayat 104 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Dalam surah At-Taubah 104 kata Allah, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan banyak dalil-dalil lainnya yang menerangkan Allah menerima taubat kita. Dalam surah Asyura ayat ke-25 juga dikatakan demikian. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ada satu kisah yang menarik yang Umar sering ceritakan. Kisah ini bagus sekali. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mengalami masa panceklik yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta seluruh kaumnya untuk berdoa di tengah lapangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar hujan turun. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana aku bisa mengabulkan doa kalian sementara di antara kalian ada satu orang yang ahli maksiat, yang dosanya sangat banyak, yang itu membuat doa kalian terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Musa berkata pada kaumnya, siapa di antara kalian orang-orang yang ahli maksiat sehingga membuat doa kita tidak didengarkan oleh Allah. Keluarlah dari barisan ini, kata Nabi Musa. Maka ada satu orang yang menggigil tubuhnya, menangis tersudu-sudu dalam kesendiriannya. Dia menunduk, dia katakan, gak mungkin aku keluar dari barisan ini. Kalau aku keluar, orang-orang akan tahu bahwa aku adalah ahli maksiat dan aku akan sangat malu. Maka orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, akulah sang ahli maksiat itu. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Dan aku sangat malu, wahai Allah, dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, teman-teman semua. Sampai kemudian kata Nabi Musa, kenapa engkau kabulkan doa kami ya Allah, sedangkan belum ada satu orang pun yang keluar dari barisan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu telah bertobat kepadaku. Kata Nabi Musa, siapa orang itu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin aku memberitahunya kepadamu. Allah Maha menutupi aib, Allah Maha menutupi dosa-dosa, teman-teman semua, dan Allah mengabulkan atau mengampuni dosa-dosa apapun yang kita lakukan. Sampai-sampai tadi kisahnya Nabi Musa, orang tersebut berkata, gak mungkin aku mengaku bahwa aku berdosa di hadapan semua manusia, malunya aku. Maka orang ini bertobat langsung kepada Allah, dan dengan tobatnya itu, maka Allah mengabulkan doa-doa dari kaumnya. Allah mengampuni semua dosa, apapun yang kau lakukan, kembali kepada Allah setiap hari, setiap hari. Setiap hari ada waktu sepertiga malam terakhir untuk kau menangisi dosa-dosamu. Setiap hari, setiap saat kau bisa sholat 2 rakaat untuk melakukan sholat taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Maka amalan pelebur dosa tidak ada cara lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa?
berhenti dari maksiat, menyesal dalam melakukan dosa-dosa, dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu di masa lalu. Itu taubat nasuha. Kedua, amalan pelopor dosa berikutnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, "Wahai Allah, aku betul-betul berbuat dosa, maka ampuni aku." Maka Allah akan menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini setelah diampuni dosanya, dia buat dosa lagi. Kemudian setelah buat dosa, dia menyesal dan dia kembali lagi kepada Allah. "Ya Allah, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah." Allah pun menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang mengampuni semua dosa dan menghukumi dosa-dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu," kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Selama engkau berbuat dosa lalu engkau bertaubat, maka Allah akan selalu mengampunimu. Begitu seterusnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dengan pertama bertaubat dan kemudian dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan, bukanlah orang yang terus berbuat dosa orang yang meminta ampun atau beristighfar walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 100 kali. Maknanya apa? Maknanya banyak beristighfar. Beristighfar itu dengan lisan, dengan hati, beristighfar. Namun taubat itu akhirnya engkau lakukan dengan perbuatanmu, dengan taubatan nasuha tadi, berhenti, menyesal, melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Tapi tubuh kita bertaubat, lisan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu pelebur dosa. Ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 sampai 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Maka basahi lisan-lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Waktu terbaik beristighfar meminta ampun kepada Allah salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir, waktu terbaikmu untuk beristighfar, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ingat bahwa setiap hari kita berbuat dosa, maka setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, amalan pelebur dosa berikutnya adalah amal-amal salih. Amal-amal salih termasuk ibadah-ibadah lain di dalamnya. apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salat lima waktu, antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, maka itu akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Jadi amalan pelebur dosa adalah ibadah-ibadahmu, amal-amal salihmu. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, mungkin dari subuh ke zuhur ada dosa yang kita lakukan. Maka di antara keduanya, kalau engkau melakukan sholat, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Di antara zuhur sampai asar, mungkin kau melakukan sebuah dosa, maka di antaranya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah itu. Berikutnya ibadah lainnya misalnya apa? Misalnya puasa di bulan Ramadan misalnya. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadana imanan wa hisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi amal-amal saleh kita, salat, puasa, zakat, umrah, itu semua mengampuni terampunnya dosa-dosa kita, meleburnya dosa-dosa kita, terleburnya dosa-dosa kita. Dalam hadis lain misalnya perkara umrah misalnya, siapa atau haji. Barang siapa yang haji ke Ka'bah dan tidak berkata-kata yang buruk, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dalam hadis yang lain banyak sekali. Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam berbuat maksiat. Namun, itu semua akan terhapus dengan salat, kata Rasulullah, akan terhapus dengan saum, terhapus dengan puasamu, terhapus dengan sedekahmu, terhapus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amal-amal soleh melebur dosa-dosamu. Ya. Apa kata Rasulullah kalau kita sedekah misalnya, amal-amal soleh ya, beberapa di antaranya sedekah misalnya. Sedekah itu kata Rasulullah apa? Bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, jadi teman-teman pilihlah apa yang mau teman-teman lakukan, mau puasa, mau sedekah, mau apa, mau zakat, ya zakat wajib ya bagi yang mampu. Begitu ya teman-teman semua ya. Asalkan semuanya diampuni oleh Allah
asalkan selama engkau menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi ibadah-ibadah lainnya atau amal-amal solehnya, soleh yang lainnya ya, salat dan semua rangkaian amalan-amalan itu, kalau kita lakukan secara rutin, maka itu bisa menghapuskan dosa, bisa meleburkan dosa-dosa kita, penghapus dosa yang sangat efektif bagi kita. Misalnya juga teman-teman sekalian ya, contoh-contoh lainnya ya, adzan yang dikumandangkan oleh muadzin misalnya, orang yang mengumandangkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan itu masya Allah dosanya diampuni, dan juga orang yang mendengarkan adzan. Apa kata Rasulullah SAW, ini bagian dari amal saleh, bagian dari ibadah lain yang dapat meleburkan dosa kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa, nanti Umar akan sampaikan doanya, ketika ia mendengarkan adzan, maka dosanya diampuni. Ya, doanya apa? Ketika mendengarkan adzan, selain kita menjawab adzan, kemudian kita doa, doanya salah satunya adalah asyhadu an la

ini bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan-amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, teman-teman semua. Termasuk ada amalan-amalan lainnya, amalan-amalan soleh lainnya yang bisa meleburkan dosa adalah, apa kata Rasulullah dalam hadis surat Muttafaqun alaih, apabila imam mengucapkan amin pada saat sholat, maka para jemaah, para makmum ucapkan amin. Kenapa? Karena barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis surat Muttafaqun alaih. Jadi kalau sholat jemaah, imam mengatakan amin, gitu kan? Kita kan juga amin, ya kan? Kemudian ucapkan amin itu. Kalau amin kita bersamaan dengan amin yang malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apalagi? Termasuk juga ketika teman-teman zikir, ya, dalam hadis surat Muslim dikatakan barang siapa yang bertasbih setelah sholat 33 kali, ya. Teman-teman baca alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali dan bertakbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar 33 kali, ya. Maka semuanya berjumlah, dan teman-teman bertasbih ya 33 kali, maka semuanya berjumlah 99 kali. Apabila dia menggenapkannya menjadi 100 dengan

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Apa kata Rasulullah? Niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau setelah selesai sholat, jangan buru-buru bangkit. Setelah sholat, teman-teman banyak zikir. Zikirnya apa? Tasbih 33 kali. Kemudian teman-teman tahmid 33 kali. Teman-teman takbir 33 kali. Kemudian genapkan dengan bacaan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis surat Muslim dikatakan kalau sudah 100 seperti ini, genap 100 seperti ini, maka dosa-dosamu akan diampuni walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Jadi habis sholat jangan buru-buru bangkit, pikirnya banyak, teman-teman doa, baru biasanya kita ini suka salam-salamannya satu sama lain. Jadi jangan buru-buru kita bangkit dari sholat kita. Keempat, apalagi yang bisa meleburkan dosa-dosa kita? Doa sesama orang beriman kepada yang lainnya. Itu kalau kita punya teman yang soleh dan teman kita mendoakan kita dari kejauhan, doa yang mustajab salah satunya adalah doa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Makanya itu manfaat berteman dengan orang-orang soleh, karena dia akan doain kita. Termasuk teman-teman semua, doa pada saat kita meninggal dunia, kemudian ada sholat jenazah, dan ada orang-orang yang mengirimkan doa untuk kita pada saat sholat jenazah. Itu pun meleburkan dosa-dosa kita. Makanya kemarin waktu ibunya Uma sakit di kota Mekah, yang di ICU selama 11 hari karena serangan jantung dan tidak bernafas 5 detik ya. Itu seluruh keluarga dan seluruh dokter mengatakan bersiap-siap hatinya kalau kemungkinan terburuk terjadi, karena sebenarnya ini sudah tempat yang terbaik untuk kembali kepada Allah. Ibunya Uma pada saat itu sudah selesai melakukan ibadah haji, dan jutaan manusia berada di Masjidil Haram ba'da haji akan didoakan oleh seluruh umat yang setelah melakukan ibadah haji, berjuta-juta orang di Ka'bah. Karena doanya doa yang mustajab insya Allah. Jadi banyak orang ingin meninggalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi karena didoakan ya jenazahnya oleh orang-orang yang soleh. Begitu teman-teman semua, kata Rasulullah apa? Tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Pertanyaannya gimana ya caranya agar ketika kita meninggal dunia ada orang banyak mendoakan kita dan mensolatkan kita? Jawabannya adalah engkau jadi orang baik. Ketika engkau orang baik, engkau memberikan manfaat pada banyak orang. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang akan kehilangan dirimu karena terkenang akan kebaikanmu. Mereka akan datang mendoakan untukmu, mereka akan datang untuk mensolati dirimu. Tapi kalau dirimu tidak pernah memberikan manfaat kepada siapapun atau jahat kepada orang lain, bagaimana ada orang yang simpati atau orang datang untuk mensolati jenazahmu atau mendoakanmu? Orang-orang kalau meninggal dunia tidak terkenang kaya rayanya, cantiknya enggak, tapi kebaikan hatinya. Kebaikan hatinya itulah kebermanfaatan dirinya kepada orang lain, itulah yang membekas di hati setiap orang. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya, orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk mendoakannya. Itu cita-cita kita, teman-teman semua. Kata Rasulullah, apa? Tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka semuanya akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Atau dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolati dengan solat jenazah oleh 40 orang, di mana orang-orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan orang yang disolati tadi akan mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi kalau disolati 40 orang, 100 orang, bahkan lebih, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini adalah hadiah bagi kita. Ya, didoakan jenazah kita oleh orang-orang soleh. Ini menunjukkan betapa kita memerlukan doa dari orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut akan mendoakan kita kalau engkau berbuat baik kepada mereka. Kalau engkau memberikan manfaat kepada mereka. Mereka kehilangan dirimu dan mereka mendoakan dirimu. Dan doa itu yang kita butuhkan untuk meleburkan dosa-dosa kita. Kelima, teman-teman semua, amalan apa yang bisa meleburkan dosa-dosa kita adalah amalan kebaikan yang ditujukan untuk mayit. Misalnya nih, kita meninggal dunia, apa yang bisa menolong kita? Amalan-amalan kebaikan apa yang bisa ditujukan untuk mayit? Sedekah, salah satunya sedekah. Makanya kan kita sering mengatakan sedekah untuk nama ayah saya, sedekah untuk suami saya yang sudah tiada, sedekah untuk itu semuanya menolong kita. Atau misalnya teman-teman, misalnya kita meninggal dunia, ada hutang puasa. Ada hutang puasa misalnya. Kemudian hutang puasa itu dilakukan oleh ahli waris kita atau oleh
orang lain itu pun akan menolong kita meleburkan dosa-dosa kita.

Kata Rasulullah, Pak, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakan dirinya. Gitu. Atau teman-teman yang belum pernah haji atau umroh, terus teman-teman dibadalkan, misalnya haji umroh oleh anaknya kah, atau oleh saudaranya kah, itu juga meleburkan dosa-dosa kita, mendatangkan pahala untuk kita. Begitu ya, teman-teman semua. Berikutnya, yang menjadi pelebur dosa-dosa kita, yang keenam adalah syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelebur dosa dan penyelamat kita, syafaat dari Rasulullah. Teman-teman tahu, setelah kita di dunia, kita masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur, kita masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, semua orang dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, kepanasan, matahari di atas kepala kita, 1 mil, 2 mil. Semua orang ketakutan dan menanti apa yang akan terjadi di kehidupan berikutnya. Semua orang berlari minta tolong. Kita minta tolong kepada Nabi Adam, kita minta tolong kepada Nabi Ibrahim, kita minta tolong kepada Nabi Nuh, kita minta tolong kepada semua Nabi. Mereka, beliau-beliau ini tidak bisa tolong kita. Karena beliau-beliau ini juga memikirkan dirinya sendiri. Namun yang bisa tolong kita adalah Rasulullah SAW yang akan memberikan minum dari Telaga Kautsar. Yang barang siapa mau minum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Orang paling sibuk di hari akhir nanti adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan terus minta kepada Allah untuk kita dimasukkan ke syurganya Allah. Siapapun yang masih memiliki iman sebiji zarrah, maka Rasulullah akan minta kepada Allah terus-terusan agar kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita adalah syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Ini hari Jumat, teman-teman memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketujuh, bagaimana agar dosa-dosa kita terlebur, pelebur dosa, lewat ujian-ujian, lewat musibah-musibah, lewat kesedihan-kesedihan yang Allah berikan kepada kehidupanmu. Jadi kalau engkau diberikan kesedihan berupa sakit, kemiskinan, apalagi sesuatu yang menyedihkan hatimu, itu adalah pelebur dari dosa-dosamu. Kata Rasulullah, apa? Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, sedih, sesuatu yang hilang, sesuatu yang luput daripadanya, kesusahan hati, sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuk ke badannya, kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi pelebur dosa berikutnya adalah lewat musibah yang engkau alami dan engkau bersabar atasnya. Jadi kalau ada teman-teman sakit, Masya Allah, Allah sedang sayang pada dirimu dan Allah meleburkan dosa-dosamu. Sebab berikutnya, yang ke-8, yang terakhir yang ingin Umar sampaikan, di antara banyak sekali pelebur dosa lainnya adalah zikrullah. Berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikirnya apa? Zikirnya banyak. Zikir itu banyak. Tadi termasuk istighfar itu termasuk zikir, teman-teman semua ya. Dalam hadis surat Tirmidzi dikatakan, kalau kita mengatakan aku beristighfar astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah SWT, maka Rasul bersabda, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar dan banyak memohon ampun, maka dosamu akan diampuni. Kemudian berzikir apa? Tahlil misalnya. Bertahlil gitu ya. Barang siapa yang mengucapkan, kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. 100 kali. Teman-teman baca ini zikir pagi, zikir petang, teman-teman baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca 100 kali, maka akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak. Dan 100 kebaikan akan dicatat atasnya. Dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalnya. Dan ucapan tadi akan menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amal kebaikannya, kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik daripadanya. Hadis surat Bukhari. Dahsyat ya. Kalimat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau baca 100 kali, Masya Allah, banyak sekali pahalanya. Kata Rasulullah, seperti engkau membebaskan 10 budak, 100 kebaikan akan dicatat untukmu, 100 dosa akan dihapuskan. Dan ucapan tadi menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan amal kebaikannya. Kecuali orang yang melakukan amal saleh yang lebih baik daripadanya. Baca itu setiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
baca sebagai zikir pagi dan petang setiap saat. Termasuk tasbih, ya, tasbih teman-teman semua, ya. Apa kata Rasulullah? Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebaikan setiap hari? 1000 kebaikan setiap hari? Kemudian ada sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu berbuat 1000 kebaikan setiap harinya? Kata Rasulullah, engkau bertasbih 100 kali, maka akan ditulis baginya pahala 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 keburukan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, Subhanallah wa bihamdi, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi tadi ya, Masya Allah, beristighfar, tahlil, takbir, tasbih, Masya Allah, dosa-dosa kita diampuni. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian tadi apa? Zikir setelah sholat. Tadi Umar sudah sampaikan ya, zikir setelah sholat 33 kali tasbih, 33 kali Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu disempurnakan dengan apa? Tadi Umar katakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi genap 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Termasuk zikir ketika tidur. Ketika tidur, teman-teman, berzikir. Selain teman-teman baca Bismillahirrahmanirrahim Amut Wahya, teman-teman baca zikir. Zikir, ya. Baca zikir. Sebentar. Oke, teman-teman baca zikir. Apa zikirnya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, apabila seorang di antara kalian menuju kasurnya, lalu kalian mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, sebelum tidur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ingat, sebelum tidur bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lanjutkan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wah, ini lisan kita basah terus dengan zikir-zikir nih teman-teman semua. Ya, jadi itulah beberapa di antara amalan-amalan pelebur-pelebur dosa. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan lisan kita kecuali basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada mukmin yang bengong. Enggak boleh ada mukmin yang diem kosong. Gue mau cerita sedikit. Ini ceramah Umar sudah selesai ya. Gue mau cerita sedikit kejadian semalam. Umar dari Alexandria menuju ke Kairo, perjalanan 3 jam. Kemudian Maryam, ada suami Umar, ada Umar, dan ada beberapa ustadz di dalam mobil. Kemudian Maryam lagi kesel banget sama babanya, gitu ya, karena babanya mau main game gitu. Diambil iPad Maryam, babanya main game. Dan akhirnya singkatnya Maryam kesel karena Maryam mudahkin untuk bisa menang, tapi intinya kalah gitulah. Sepanjang perjalanan hampir 2 jam nangis terus memandang keluar ya dari kaca mobil. Terus Umar bilang, Maryam, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim untuk menenangkan hati kita. Jadi kadang-kadang di saat kita sedih, pada saat kita bengong, pada saat kita marah, jangan biarkan lisan kita kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi dengan berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, insyaallah hati kita menjadi tenang. Apapun keadaan kita, lagi kesel kah, lagi bengong kah, lagi diem kah, lagi marah kah, banyak berzikir kepada Allah. Dan ajarkan itu pada adik-adik kita, pada anak-anak kita sejak kecil. Kalau dia dalam keadaan sedih, ayo nak, kita sama-sama berzikir, nak, kita sama-sama istighfar, nak. Untuk hal perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele. Jadi jangan biarkan adik kita, kalau anak kita ngambek gitu ya, ngambek, gak mau ngomong. Kita ajarkan, kita pegang dadanya, ayo nak, kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Sehingga itu menjadi kebiasaan bagi diri kita. Itulah yang akan menenangkan hatimu, teman-teman semua, dan meleburkan dosa-dosa kita. Baik, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai ceramah Uma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan banyak berpikir di hari Jumat ini. Mohon izin, kita belum ada pertanyaan terlebih dahulu. Insyaallah kita akan jumpa Jumat depan, insyaallah, mudah-mudahan.
Uma kembali ke Indonesia itu pada tanggal

12 atau 13. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ketupat minggu depan. Terima kasih teman-teman semua. Jumat Mubarak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk beramal saleh di hari Jumat ini. Terima kasih sudah mengikuti Ketupat. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam Cakrawala Islam bersama saya Muad. Nah, pendengar yang budiman, jika kita membaca ataupun mendengarkan hadis, biasanya selalu disertai dengan penyebutan perawi hadisnya di awal matan ataupun isi hadis tersebut. Banyak sekali perawi hadis yang kita kenal. Masing-masing perawi memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Namun pendengar, di antara mereka ada 5 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapakah mereka? Ya pendengar, ada 5 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis semasa hidupnya. Mereka tercatat sebagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak meriwayatkan hadis. Nah, siapakah para periwayat hadis yang terkenal banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Pendengar, nama aslinya adalah Abdusyams. Setelah masuk Islam saat perang Khaybar, ia mengganti namanya menjadi Abdurrahman ibnu Sakhrin, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar, Abu Hurairah memiliki kunyah atau panggilan sebagai Abu Hurairah yang berarti bapak kucing. Nama ini diberikan setelah ia membawa seekor kucing kecil ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah luar biasa. Sejak memeluk agama Islam, ia belum pernah berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali di saat-saat tertentu saja. Selama 4 tahun ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya beliau, dan ia selalu mengikuti kemana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Selanjutnya pendengar, keistimewaan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah beliau memiliki ingatan yang sangat kuat. Tak heran bila Abu Hurairah radhiyallahu an tercatat sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis. Tercatat pendengar, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis kurang lebih yang tersebar dalam kitab-kitab hadis. Beliau wafat tahun 57 Hijriah dan dalam riwayat lainnya mengatakan 59 Hijriah. Kemudian yang kedua pendengar adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, betul sekali pendengar. Ia adalah putra dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an dan saudara kandung dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Jumlah kedua terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak mau meriwayatkan suatu hadis kecuali benar-benar ia ingat huruf demi hurufnya. Selanjutnya pendengar, periwayat hadis terbanyak yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah pendengar yang budiman, Anas bin Malik radhiyallahu an berada pada urutan ketiga terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis. Ia telah meriwayatkan sebanyak 2286 hadis, setingkat di bawah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini disebabkan pendengar, saat Anas radhiyallahu anhu berusia 10 tahun, ibunya menyerahkan Anas bin Malik radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelayan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di setiap sendi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Anas radhiyallahu an menyertainya. Selanjutnya pendengar, perawi hadis terbanyak yang keempat berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, sang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai perawi
terbanyak dari kalangan sahabiah ataupun wanita. Pendengar yang budiman, Aisyah radhiyallahu anha lahir di kota Mekah 4 tahun sesudah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Ummi Ruman, serta salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha memeluk Islam selagi masih kecil bersama 8 orang yang lainnya, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah gadis yang cerdas serta pandai dalam berbahasa. Ia juga menguasai ilmu kesehatan dan juga ilmu nasab. Seorang sahabat bernama Az-Zuhri pernah berkata, seandainya ilmu Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan semua ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua wanita Arab pada saat itu, niscaya ilmu Aisyah radhiyallahu anha lah yang lebih utama. Sahabat yang lain pernah berkata pula mengenai Aisyah radhiyallahu anha, saya belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ilmu kesehatan, syair, dan juga ilmu fikih. Oleh karena kecerdasannya, pendengar, tak heran jika Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. Selanjutnya, pendengar yang budiman, perawi terbanyak yang terakhir atau kelima dalam kesempatan kali ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pendengar yang budiman, pada usia 7 tahun Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menempel pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan alis dengan matanya. Ia juga biasa dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian laksana orang dengan bayang-bayangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita tentang hal tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak salat, beliau memberikan isyarat agar aku berdiam di belakangnya. Dan setelah selesai salat, beliau menatapku seraya bertanya, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku wahai Abdullah?" Aku pun menjawab, "Karena engkau sangat mulia dalam pandanganku. Aku sangat keberatan berdiri di sampingmu." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang hak dan hikmah kepadanya." Nah, doa tersebutlah pendengar ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib ini menjadi sosok yang berilmu luas dan ahli fikih yang sangat mendetail. Sepanjang hidupnya ia telah meriwayatkan sebanyak 1660 hadis yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Itulah pendengar yang budiman, 5 perawi hadis terbanyak yang bisa kami sebutkan dalam Cakrawala Islam edisi kali ini, yang mana hadis-hadisnya sering kita dengar dan juga kita baca bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Wallahu alam. Akhirnya saya Muadz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudena, Oban Mak, apa lagi? Tapi lo gak disitu jalan seri dah?
1: Darek dong.
0: Imitasi deh ya, Bang.
1: Kok gak darek dong?